Glow yang nemenin kamu di Prodo FM Mataram di hari Minggu. Happy Sunday all. Mungkin ada yang gereja juga hari ini. Buat teman-teman yang beragama Kristen dan juga Katolik, selamat hari Minggu ya. Dan semoga ini juga hari yang penuh berkat buat kamu, karena ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Besok kita udah masuk bulan baru. Setengah tahun kita udah ada di 2026. So far so good atau so far so bad nih. Aduh, aku juga mau ngingetin ya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin gampang turun kali ya imunitas tubuhnya. Jadi gampang sakit, gampang flu, gampang batuk juga. Jadi ya rajin-rajinlah minum vitamin dan juga makan makanan yang bergizi, seimbang. Jangan cuma kemauan kamu aja, karena kemarin makan daging dan mungkin dagingnya masih ada sampai sekarang. Jadi kayak ngolah daging mulu. Jangan lupa seratnya juga dipenuhi ya, karena serat itu penting banget untuk kebutuhan badan kita. Okay? Jangan semau-maunya aja. Kadang itulah susahnya menjadi manusia ya. Nafsunya gede banget. Kenapa gede? Ya karena biasanya ini orang-orang gak ada yang bisa dikasih tahu. Makanya jadi kayak ya susah sekali gitu. Okay. Karena udah mau jam 8, aku bakal pikirin kira-kira kita enaknya bahas apa ya hari ini. Karena ini juga hari weekend ya, dan masih berlanjut besok juga teman Pro 2. Mungkin aku bakal bakal ngobrolin seputar zero push. Karena memang di generasi kita ini terkenal sama orang yang kayak apa-apa tuh gak mau gitu di push. Aku juga kepo tuh sebenarnya kayak gimana ya, dan kenapa teman Pro 2 banyak yang melakukan hal itu jika kamu melakukannya. Karena aku juga gak tahu kayak gimana jawabannya, nanti bakal aku tanya-tanya dulu. Ya pokoknya jangan sampai jadi selingkuhan ya teman Pro 2. Kalau kata Tasya Kamila sih, I will say no buat selingkuhan.

0: 6. Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu.

Janji ya, udah pulangin anak orang dengan selamat sampai rumahnya. Siapa yang semalam habis kencan? Angkat tangannya. Karena masih ada banyak banget hari libur kali ya. Jadi ya, itu deh. Bisa kencan lama-lama semalam. Uhuy. Tapi makin seru lagi kencannya karena semalam dingin juga. Bisa peluk-pelukan ya. Ada aja alasannya kamu kalau misalnya mau peluk-pelukan. Gak boleh. Belum muhrim. Oke, karena hari ini juga hari raya Waisak, aku mau ceritain dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang masih belum familiar sama hari raya Waisak, cuma tahu itu adalah hari raya agama Buddha ya, teman-teman kita yang beragama Buddha. Cuma aku mau kasih tahu kamu sih. Jadi hari raya Waisak ini jatuh dari Minggu ya, which is hari ini 31 Mei 2026. Ini adalah salah satu perayaan untuk memperingati tahun baru Buddhis 257 BE atau Buddhist Era. Dan detik-detik Waisak ini terjadi di pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Ada tema nasionalnya juga loh Waisak tahun ini, yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dengan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia. Oke, itu Waisak, tema Waisak nasionalnya ya. Dan pastinya aku selalu tertarik sama yang namanya Festival Lampion kalau di hari Waisak tuh, karena ini kan juga hari lebih tepatnya sih tahun baru Buddha ya, untuk teman-teman yang beragama Buddha. Jadi bakal heboh banget, kita tahun baru aja udah heboh, gimana Waisak teman Pro 2. Dan kalau di agama Islam tuh ya ada Idul Fitri, ada Idul Adha, jadi ya ada hari raya tahun barunya juga. Kalau tahun baru Islam nanti akan dimulai di tanggal 16 Juni, jadi belum tahun baru. Kita bakal heboh-hebohan lagi di tahun baru Islam ya. Dan kalau kamu mungkin ada yang mau ceritain ke aku, mungkin teman-teman yang dengerin aku nih, teman Pro 2 yang agama, ada yang agama Buddha terus pengen jelasin, boleh banget loh. Kita tungguin di WhatsApp ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Biasanya ya kalau hari raya Waisak itu dirayakan di Candi Borobudur dan ada festival lampion juga nih. Dan untuk peringatan hari raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis era ya, tahun ini bakal ditetapkan di pukul 15.44 ya, tadi aku udah bilang. Dan rangkaian doanya bakal ada banget, rangkaian ibadah dan juga doa bersama umat Buddha di wilayah Malang Raya ya, dipusatkan di Wihara Dhammadipa Asrama Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sedangkan secara nasionalis, umat Buddha ini di Indonesia khususnya bakal bersiap untuk menyambut salah satu momentum paling sakral juga bagi umat Buddha ya, di dalam keagamaan mereka, yaitu hari raya Waisak yang dijatuh pada hari ini. Dan untuk pusat perhatian nasional ini pastinya ya bakal tertuju lagi ke candi kita, salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Bakal seru banget nih. Untuk harinya ya pastinya di jam 15.44 ya, karena memang diperkirakan akan segitu nih. Kalau misalnya dengan hari-hari besar keagamaan lain tuh pasti beda ya, jamnya beda, terus juga tanggalnya beda. Tapi kalau hari ini nih beda semuanya gitu. Ya semoga bisa lancar lah ya, karena aku juga kangen banget ngeliat lampion-lampion itu. Semoga bisa segera dirilis. Oke, kalau kayak gitu aku juga mengucapkan, mewakili seluruh kerabat kerja Prodara Mataram, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman Pro 2 yang merayakannya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Jack it up.
1: Let's go. Tadi kita ngobrolin apa ya tentang zero post nih, yang biasanya para Gen Z sering banget melakukannya. Gak tahu kenapa kayak suka banget jadi misterius gitu ya. Dan ini juga terjadi ke teman-teman aku. Jadi kayak aku kalau kangen, apalagi kita udah gak bisa ketemu sering-sering gitu, ngerti gak sih? Kayak sekarang udah di umur dewasa tuh waktunya tuh belum nemu gitu. Jadi biasanya ngeliatinnya dari postingan-postingan. Cuma karena memang fenomena zero post ini juga sangat sering banget terjadi, jadi aku jadi susah banget mau mau ngelihat teman aku. Sedih banget sih, tapi nanti kita bakal korek-korek lagi sebenarnya zero post ini sebenarnya apa sih dan kayak gimana sih kabarnya dan dan kayak gimana awal mulanya dan ini tuh sebenarnya apaan gitu ya. Nanti bakal ada informasi selengkapnya sama aku. Dan mungkin kamu mau titip-titip salam, mau menikmati lagu-lagu di pagi hari ini, tapi lagunya yang harus semangat ya. Boleh banget untuk request ke aku. Caranya gampang banget, langsung WhatsApp aku aja di nomor 0819 02 057 000. Kan gampang banget kan, di save makanya nomor pro 2 ya, biar kamu gak susah juga kalau misalnya mau menghubungi aku. Kalau kayak gitu kita puterin lagu ya. Yang aku mau puterin lagu yang mana ya? Kayak bakal lagu lama nih, ada salah satu lagu lama 2019, ada Ariana Grande dengan Seven Rings.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

ke kita ngobrolin tentang zero post. Jadi zero post ini adalah salah satu fenomena di mana para usernya itu, terutama Gen Z, itu punya akun dan juga aktif sebenarnya untuk mengkonsumsi konten, cuma nggak sadar kalau dia tuh nggak pernah upload ataupun nge-share kehidupan pribadi mereka. Why? Kenapa? Bukannya kita harus alay gak sih? Harus apapun tuh kita harus share. Walaupun mungkin sekarang perginya, tapi bisa 2 bulan kemudian nge-uploadnya gak apa-apa sih ya. Dan ini ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama ini adalah menjaga privasi dan juga jejak digital, karena ada beberapa Gen Z juga ya yang sadar kalau bahaya jejak digital ini ternyata sebegitu menusuk jantungnya mereka sih, dan lebih memilih untuk ya ngebatasin aja informasi pribadi mereka biar gak disalahgunakan untuk masa depan. Ya gimana ya, kadang juga kebanyakan kasih informasi itu bahaya juga di sosial media, apalagi buat orang-orang yang gak terlalu kenal sama kita. So ini penting banget buat kamu yang kalau misalnya terlalu oversharing gitu, apa-apa di sharing, foto KTP kamu di sharing, itu bisa dibikin pinjol. Jangan deh. Kayaknya gak bisa deh kalau misalnya kayak gitu sih. Terus ada beberapa juga yang bilang ini untuk menghindari tekanan sosial ya. Jadi gak ngupload konten yang estetik, itu bukan berarti kamu tuh lagi gak gimana-gimana, cuma memang lagi menghilangkan beban psikologis untuk selalu tampil menarik, untuk selalu tampil perfect. Dan pastinya gak perlu validasi orang kalau misalnya kamu lagi ada di satu titik yang mungkin perlu validasi. Cuma kayak ngapain sih dikejar validasi orang, capek gak sih? Jadi ya untuk menghindari dan juga menghilangkan beban psikologis aja sih. Terus ada juga yang pengen nyari keheningan digital nih, karena ya seperti kamu rasain juga mungkin ya, medsos tuh bikin kita jadi kayak draining banget gak sih kalau kebanyakan mengkonsumsi. Rasanya tuh capek banget. Rasanya tuh bener-bener gimana ya, kalau misalnya dibilang tuh mengkonsumsi ini yang kebanyakan, media sosial kebanyakan tuh ngelihat orang-orang yang mungkin flexing di situ, ngelihat orang-orang yang ketawa-tawa, terus yang estetik. Jadi kita sering membandingkan diri kita sendiri. Jadi bukan media sosial yang ribut, cuma kita nih di dalam otak kita nih yang ribut nih. Jadi ya kenapa pada zero post, yang menurut aku sih ya ini sih, karena emang kebanyakan mengkonsumsi konten-konten digital aja. Dan pastinya ini juga didasarkan sama alasan mungkin mereka lebih pengennya tuh cuma jadi pelarian. Kadang dunia nyata tuh bener-bener seenggak bahagia itu di mata orang lain gitu. Jadi salah satu pelariannya, salah satu jalan keluarnya ya dengan cara ada di dunia maya gitu. Ya udah mengkonsumsi konten-konten dan jadiin hiburan aja, enggak mau memamer apa-apa, enggak mau upload apa-apa, enggak mau memberitahukan apa-apa. Dan itu enggak apa-apa banget gitu. It's okay banget. Dan pastinya ini juga tergantung sama kamu juga. Nanti aku juga bakal tanya kira-kira alasan kamu untuk zero post itu apa sih. Jangan lupa follow juga Instagram @produfmmataram dan TikTok @produfmmataram. Dan kalau misalnya kamu kepo banget, di mana Kak Harvey-nya? Ada di Instagram @produfmmataram. Dulu tungguin. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

ngomongin zero post, di sini ada nggak sih yang juga salah satunya itu nggak suka ngepost juga? Okay. Kayaknya ini mungkin ada beberapa alasan kenapa orang-orang pada kayak begitu. Dan ini ada juga gaya bermedia sosial generasi Z ini ya. Karena biasanya jadi konsumen yang pasif. Entah kenapa jadi konsumen yang pasif, kayak rajin banget ngeliat story orang, terus juga kasih likes atau mungkin reply ya, ngirim-ngirim DM ke teman deket, tapi gak ada postingan sama sekali. Kenapa nih? Apakah kamu insecure sama diri kamu sendiri? Enggak juga sih. Mungkin ada alasan-alasan pribadi lainnya. Terus akunnya ini bersih ya. Akun media sosialnya ini biasanya dibiarin kosong aja tanpa feed apapun, unggahan apapun. Terus juga enggak pakai foto profil dan semua foto lama udah diarsipin. Why? Kenapa kamu kayak begini? Tapi aku di beberapa sosial media juga enggak pakai ini lagi. Nggak pakai foto asli, bukan foto asli sih, maksudnya kayak foto profil gitu di WhatsApp sih. Kayaknya cuma di WhatsApp doang aku nggak pakai foto. Jadi kayak WhatsAppku ini adalah WhatsApp mati. Karena jujur aku nggak terlalu suka pakai WhatsApp. Kalau bisa bring back to the BBM era, you know, like waktu di BBM era itu kayak aku rasanya enjoy banget gitu, mau chattingan sama siapapun, mau ngapain kek, mau ngeping orang kek, mau ngebroadcast message kayak itu, kayak rasanya seru aja gitu waktu BBM atau mungkin LINE gitu ya. Dulu masih pakai LINE dan juga BBM sih. Itu seru banget, tapi enggak tahu kenapa sejak punya WhatsApp tuh aku ngerasa ranah privasiku diambil gitu. Karena aku ngerasa kayak punya nomor orang sedangkan kita enggak mau terlalu sedekat itu sama orang, itu tuh jujur agak sedikit membuat aku males sih. Jadi buka-buka WhatsApp dan jadi nomor kita tuh ketahuan gitu loh, kayak orang yang enggak terlalu dekat sama kita jadi tahu nomor kita, dan itu bikin aku kayak males aja sih sebenarnya ngasih-ngasih nomor, karena nomor menurutku adalah hal yang sangat pribadi dan orang-orang yang punya nomorku harusnya sih atas persetujuanku ya, enggak asal kayak nyomot di satu grup yang sama gitu. Rada malas jujur banget. Jadi aku malas banget buka WhatsApp sebenarnya, dan aku kalau misalnya dikasih pilihan satu sosial media yang pengen banget aku hapus yaitu WhatsApp. Aku pengen ngajak semuanya, kita main LINE aja yuk. Kayaknya lebih seru main LINE deh daripada pakai WhatsApp. Karena LINE pertama banyak banget stikernya, masih seru banget, terus temanya lucu-lucu juga kalau LINE. Kalau WhatsApp nih udah kayak gitu doang. Dan aku gak tahu sih, sekarang udah banyak perubahan juga di WhatsApp. Sekarang udah bisa nge-mention, terus juga bisa nge-repost juga ya. Aku gak ngerti deh, pokoknya itulah ya gaya bermedia sosial ala Gen Z sekarang, yang no post, zero post ya. Dan buat kamu yang belum ikutan Harvey, yuk ikutan Harvey yuk. Buruan mampir ke Instagram Pro 2 FM, aku tungguin pokoknya sampai jam 10 sama Glow yang nemenin kamu dengan lagu-lagu seru banget. Kayaknya aku mau putar lagu lagi nih, lagu-lagu seru. Ini sebenarnya adalah lagu yang udah lama juga, cuma 9 tahun yang lalu ya. Cuma kayak viral lagi nih. Kira-kira lagunya lagu apa? Aku juga mau memutarkan ke kamu ya. Ini lagu Katy Perry, One, the one that got away. Let's go, Katy Perry.

plecing kangkung. Belum ke Lombok kalau belum menikmati kuliner khas Pulau Lombok yang satu ini. Dengan cita rasa pedas, manis, dan gurih, plecing kangkung Lombok akan menggoyang lidah penikmatnya sampai helai kangkung terakhir. Kuliner khas ini dibuat dari kangkung khas Lombok dengan siraman sambal tomat di atasnya, ditambahkan tauge, kacang tanah goreng, dan parutan kelapa bakar akan semakin membuat Anda ketagihan.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih sama Glodis, pada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Minggu. Happy Sunday all. Kali ini aku bakal kasih tau kamu lagi, karena dari tadi sebenarnya kita ngobrolin tentang zero post ala Gen Z. Dan ternyata banyak juga yang ngerasa kalau memang gaya sosial medianya tuh udah berubah banget nih. Dulu mungkin apa-apa tuh di post, nggak peduli bagus atau enggaknya, estetik atau enggaknya di post. Tapi ternyata sekarang itu gaya komunikasinya walaupun nggak sering update, tapi lebih intim gitu, karena lebih ke komunikasi yang privat, lebih suka sama fitur-fitur yang ngebagiin momen spontan dan

apa ya, lebih ke memang gaya bersosial medianya aja yang udah berubah dari zaman yang lalu-lalu. Kalau dulu mungkin apa-apa pengennya diabadikannya di feed ya, jadi kayak long lash gitu. Cuma sekarang tuh lebih kesuka upload yang bisa diarsipin, cuma dia gak lama gitu diliatinnya. Makanya lebih sering update di story kan, orang-orang lebih suka update di story ya. Dan aku ngerasa juga orang-orang tuh udah mulai muak gitu ya dilihat banyak orang. Tapi mungkin ada beberapa yang suka banget terlihat sih, kayak lebih suka jadi bintang dan dilihat sama beribu, berjuta-juta orang bahkan. Tapi ada juga beberapa yang suka itu tuh apa ya, yang suka tuh lebih ke ya sendiri aja gitu, lebih mau sendiri dan biarin aku intim aja deh, kayak individual aja deh gitu obrolannya. Dan ini mungkin jadi salah satu hal yang bagus, tapi juga enggak juga ya. Kadang orang mikir kayak gini tuh takut mau ngupload, takut diomongin, takut ini itu. Jadi ya pintar-pintarlah kita teman pro 2 ya. Dan aku juga ngerasa close friend ini sangat bagus banget ya. Kadang kita gak enak juga, bukan gak enak sih, kadang sosial media itu kan ada hal yang pengen kita bagiin cuma ke orang-orang terdekat, ada yang kita pengen branding gitu diri kita sendiri. Jadi ya fitur close friend ini sangat amat aku butuhkan. Kalau misalnya aku pengen dilihat sama teman-temanku doang, aku pakai fitur close friend. Tapi kalau misalnya pengen dilihat sebagai okay, gue keren, jadi aku pakai yang gak close friend. Ada gak yang sama kayak aku? Coba dikasih tahu. Apakah kamu sama kayak aku atau kamu punya pandangan lain? Dikasih tahu ke aku. Dan jangan lupa aku bakal bacain juga Harvey-nya nanti setelah kita dengerin lagu-lagu ya. Ada Nikki, High School in Jakarta. Kalau aku sih high schoolnya di sini ya, di Lombok.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

bareng Glow di Sepada Sekolah Tinggi Teman Pro 2. Kira-kira apakah jawabannya? Dan apa sih yang bikin kamu tuh jadi orang yang misterius banget di sosial media? Kenapa kamu gak pernah ngepost? Kenapa? Hey, kenapa kamu cuma menjadi penikmat saja tapi tidak pernah melakukan konten itu? Dan ini udah ada jawabannya, bikin aku tercengang banget sih ya. Ini untuk Harvey-nya kan aku kasih 4 pilihan ya. Yang pertama jaga privasi, terus juga ngehindarin pressure, terus cari keheningan. Yang keempat itu biar misterius aja. Yang dua gak ada pilihannya, maksudnya gak dipilih gitu ya. Ini 0% untuk ngehindarin pressure sama cari keheningan tuh 0%. Terus di 33% ini ada yang jawab biar misterius aja. Oh, kelakuan misterius, mukanya sih, kelakuannya sih misterius banget, cuma mukanya kadang polos-polos aja ya. Oke, okay, itu dia. Dan yang paling banyak pilihannya adalah emang jaga privasi, sebanyak 67% orang yang melakukan zero post biar privasinya kejaga. Sebenarnya kenapa ya? Karena mungkin sekarang kita aware ya, banyak banget yang namanya dampak dari penggunaan sosial media yang berlebihan. Dan juga cyber crime sekarang udah di mana-mana ya. Kejahatan cyber tuh ada di mana-mana. Jadi ya sudah saatnya kita juga melakukan perlindungan kepada diri kita sendiri dengan menjaga semua identitas yang kita punya. Jangan asal di-upload, jangan asal kasih, jangan asal foto. Itu dia. Itu dia. Dan buat kamu yang mungkin di hari ini lagi berwisata gitu ya, ke tempat-tempat wisata yang ada di Lombok, di Suranadi ke, atau mungkin di Taman Narmada ke, atau mungkin juga pada ke Mandalika, atau kemana lagi ya, ke sirkuit, selamat berlibur, karena besok juga masih tanggal merah. Dan aku mau kasih tahu, walaupun kita memang adalah generasi yang suka banget terlihat misterius, mungkin gak mengupload sesuatu, tapi aku mau ingetin, jangan pernah malu sama yang namanya memperkenalkan budaya kita ke orang lain. Kenapa? Karena aku rasa kita sudah sangat dewasa ya untuk ngerti apa yang namanya budaya dan kenapa kita harus malu dengan budaya kita. Budaya yang aku maksud ya, kalau misalnya kamu dari daerah Lombok, ya udah perkenalkan bahasa-bahasa Lombok, terus juga perkenalkan juga budaya-budayanya seperti presehan, atau mungkin kamu juga bisa ngajarin mereka tentang nyongkolan dan banyak budaya lainnya yang ada di Lombok yang mungkin bisa kamu perkenalkan ke teman-teman kamu yang baru merantau, atau mungkin juga kamu lagi pergi keluar, kamu bisa menjelaskan budaya-budaya itu. Ya kalau misalnya mau lebih gampang mengedukasi, dengan cara apa? Dengan cara ya udah upload aja apa yang kamu tahu, dan kamu tulis aja apa opini kamu, apa yang kamu rasain, dan kamu ngeliat apa aja di hari ini. Aku rasa sih itu juga mengedukasi dan memberikan kita pengetahuan ya. Kadang kita makin gede, walaupun kita generasi yang katanya sih generasi emas ya, cuma kita masih malu dengan budaya-budaya kita itu. Cuma pengennya nguploadnya yang liburan aja deh kak, pariwisata ya aku tahu itu bagus juga. Cuma budaya jangan sampai ditinggalin ya. Jangan malu kamu berbahasa berbahasa asal daerah kamu. Dan jangan malu juga kalau misalnya makanan favorit kamu adalah makanan daerah kamu. Karena jujur ini Indonesia ini adalah negara yang menurut aku makanannya gak pernah gagal. So jangan pernah malu yang namanya makan makanan dari Indonesia, karena enak banget. Oke, okay? Itu dia teman Pro 2 pada special weekend hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026. Kita ketemu lagi di bulan depan. Karena besok udah bulan depan, bulan Juni. Gue pamit undur diri. Thank you udah dengerin Pro 2 FM Mataram. Abis ini bakal ada Yaning yang nemenin kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Aku pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Taman Pro 2, pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi NTB mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang diproyeksikan berdiri di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Program pendidikan berasrama itu disiapkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah timur NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan hibah untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Saat ini pemerintah masih melakukan kajian teknis guna menentukan lokasi paling layak untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu itu. Informasi selanjutnya, nuansa adat berpadu dengan semangat olahraga di ritual Betabe yang digelar di Desa Adat Ende, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah di hari Sabtu 30 Mei 2026. Tradisi masyarakat Sasak ini menjadi simbol penghormatan budaya sekaligus doa bersama menyambut pelaksanaan Pokari Sweat Run Lombok 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 12 Juli mendatang. Kegiatan yang difasilitasi pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat adat Sasak itu berlangsung khidmat dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, pelaku pariwisata hingga masyarakat setempat. Ritual Betabe merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Sasak sebagai bentuk permohonan izin, restu, keselamatan dan juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan kegiatan penting. Tradisi ini juga menjadi salah satu simbol penghormatan terhadap alam, masyarakat serta nilai-nilai leluhur yang membentuk identitas budaya Sasak hingga saat ini. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: Hitlist.
1: Ya, waktunya untuk Pro 2 Hitlist Teman Pro 2 bareng sama Yaning lagi di pagi hari ini. Dan untuk Teman Pro 2 yang mau dengerin lagu-lagu kesayangannya seperti biasa, Yaning akan mewujudkan keinginan kamu ya dengan puterin requestan kamu yang udah hubungin Yaning melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa juga lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Sampai jam berapa sih Yaning? Sampai jam 12 siang dong. 2 jam ya. Walaupun kayak udah makin panjang tetap aja gak cukup. Tapi gak apa-apa, manfaatin aja waktu ini sebaik mungkin supaya kamu bisa dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Kamu mau lagi biasa-biasa aja, gak apa-apa, request aja. Mau lagi happy? Ya yuk request yuk. Tapi satu hal sih yang mau bahas hari ini, yaitu akhir-akhir ini banyak yang nikah ya. Congratulations untuk kalian pasutri baru ya, be happy. Terus juga semoga hidup rumah tangganya selalu diberikan kedamaian. Maksudnya tuh aku tahu pasti bakalan ada gonjang-ganjing ya di setiap rumah tangga, tapi kalian menghadapinya dengan tenang, saling percaya satu sama lain, saling setia, dan kerjasamanya, teamworknya adalah ya gitu, yang baik, yang bagus, biar ya semuanya baik-baik aja. Lagu apa yang cocok untuk para pasutri baru ini? Aku bakal pilihin lagu deh kayaknya, lagunya Mahalini sama Rizky Febian yang Sayang Perjalanan Kita Kan Merayar. Apa ya judulnya ya? Bermuara? Ntar deh aku cariin ya. Tapi aku bakal puterin dulu satu single dari Gangga dengan She.

menuliskan kata kwitiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Itu ada beberapa single yang aku putarkan untuk teman pro 2 ya. Dan kita langsung aja mulai masuk ke single-single yang udah teman pro 2 kirimkan ke Ian yang di pagi hari ini. Aku cek-cek dulu di WhatsApp ya. Di sini ada yang mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke. Morning Min mau Haha dari Sabrina Leonor. Baiklah. Semua mau Sabrina siapa dulu nih? Sabrina Carpenter apa Sabrina Leonor? Sabrina Leonor dong ya. Kita bakal puterin Haha dulu. Terus habis itu ada juga single dari Malik and the Essentials. Ini tadi Cat ya yang nge-request. Ada juga yang mau dengerin singlenya Salah Priyadi dengan Titik di Ujung Doa.

0: narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram, suara kreativitas.

0: Are ti ti ti ti.
1: Titik-titik di ujung doa. Dosa Opria Dedi memang paling bisa deh ya buat single-single yang bikin hati kita tuh jadi kayak tersayat, terus kayak relate banget, bahkan kayak bikin kita tuh realizing, iya ya, selama ini kita kan begini ya, begitu ya rasanya ya. Yaudah, aku berharap Sal Priadi akan terus berkarya tanpa ngambek-ngambek lagi. Dan kita tunggu karya-karya dari Sal Priadi selanjutnya. Teman Prodo juga pasti nungguin single-single selanjutnya kan untuk Prodo Waitlist edisi hari ini. Jadi aku bakal lanjut aja ke single berikutnya, itu ada So Easy to Fall in Love ya dari Olivia Dean. Terus ada juga Fever Dream, ini dari Alex Warren. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Koldiak dengan Kilau.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Wow, ternyata singlenya apa nih barusan yang kita dengar Kaldiak yang kilau enak banget ya ini kayaknya aku nggak tahu apakah pernah tren tapi kayaknya cukup underrated dan ternyata enak banget tapi lagu-lagu Kaldiak memang enak-enak sih makanya selalu ada aja yang request ya. Nah kita lanjut lagi ke single berikutnya tahun Pradua. Ada yang mau dengerin single dari Gia Indrawari yang manusia paling bahagia dan semoga tahun Pradua jadi manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini ya. Tapi kalau menurut kamu kebahagiaan itu tuh bisa didapetin dengan cara apa? Kalau aku sih dengan cara terus bersyukur ya dan kebahagiaan yang sejati itu ketika kita sudah berdamai terus juga tidak menyerah dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Memang hidup gak akan selalu mulus dengan hal-hal baik aja, pasti ada aja hal-hal yang tidak kita inginkan atau mungkin kita lagi kesandung sesuatu yang ya, kayak masalah gitu ya, tapi dengan kita berdamai sama keadaan terus habis itu kita juga berusaha mencari solusinya, semuanya akan baik-baik aja kok teman Pradua. Next ada juga yang mau dengerin single dari Nicki dengan Back Burner. Ini dari Evan. Terus kalian juga ada yang mau dengerin I Know What You Did Last Summer dari Shawn Mendes.

0: Oke Google, menuju jalan Pejanggi dan putar RRI Play Go.
1: Menuju jalan Pejanggi dan memutar RRI Play Go.
2: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, putar musik sendiri lagi. Canggih betul.
0: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
2: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
0: Itu tuh, lihat tuh. Tuh, bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
1: Amit-amit jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
0: Tuh, kan? Google aja ngerti.
3: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.

Seseru itu ya. I know what you did last summer. Kalau kita kayaknya baru masuk di summer, musim panas, lebih ke musim kemarau ya. Karena akhir-akhir ini gak ada hujan, terus matahari bersinar dengan sangat terang, dan di malam hari dingin. Nah, kalau dari yang aku dengar-dengar itu adalah ciri-ciri kita masuk ke musim kemarau ya. Jadi hemat-hemat air, jadi teman Pro 2 menurut aku, biar ada cadangan boleh ditampung airnya. Dan buat jaga-jaga biar nggak ada kekeringan ya, terus juga persediaan air tetap ada. Kalau bisa pakai air yang sebijak mungkin, sehemat mungkin. Okay. Nah, kalau Yaning sih mau menghemat waktu untuk berbicara biar kamu lebih banyak dengerin lagu-lagu kesayangan kamu di siang hari ini, aku bakalan lanjut aja langsung ke single berikutnya, karena udah ada yang mau dengerin single dari Billie Eilish dengan Bird of a Feather. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada juga yang mau dengerin single dari Danila dan juga Hindia dengan Jika.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Jika memang masih, kalau nggak salah dulu ini tuh lagunya Melly Goeslaw. Seru banget. Lagu-lagu lama tuh nggak tau kenapa ya kayak punya personalnya tersendiri. Dan walaupun di remake, di recycle gitu ya, vibes kayak tahun 2000-an itu tetap ada, oh my god, jadi inget gitu ya. Tapi kayaknya itu berlaku untuk yang memang udah tahu lagunya dari awal. Kalau yang baru-baru tahu mah kayak ya udah nih jadinya lagu baru aja gitu. Ngedenger lagu ini bikin aku jadi sedikit nostalgia ya teman Pro 2. Jadi kayaknya aku pingin puter singlenya Sherina Munaf, tapi bukan lagunya yang pas kecil. Ini deh, judulnya Mengenang Bintang. Kalau dulu versi kecilnya Sherina tuh lagunya Bintang-Bintang judulnya. Bintang-bintang di langit. Nah, kalau sekarang malam ini bintang-bintang bersinar lebih terang. Kayak gitu deh pokoknya lagunya. Jadi aku harap tahun Pro 2 menikmati lagunya. Dan selain lagu dari Sherina Munaf, aku juga bakal puterin single dari Anggi Marito dan Rio Febrian.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, gak kerasa ini hampir pukul 12 siang ya. Udah hampir waktunya untuk istirahat di siang hari ini. Walaupun ini ada hari Minggu sih ya. Oh dan by the way, aku hampir aja lupa. Aku mau ucapin selamat Hari Raya Waisak untuk teman Pro 2 yang merayakan. Dan ini bertepatan di hari Minggu sih ya. Jadi biasanya kalau Waisaknya gak di tanggal di hari Minggu, ya pasti bakalan ada hari libur. Tapi besok sudah masuk di tanggal 1 Juni, teman Pro 2 udah masuk bulan yang baru lagi. Tepat setengah tahun sudah kita melewati tahun 2026 ini. Ya semoga di setengah tahun pertama 2026 kamu melakukan hal-hal dengan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun memang belum, it's okay banget tahun Pro 2. Ini semua adalah prosesnya. Jadi jangan menyerah, tetap semangat untuk menjalani semuanya. And next aku punya beberapa single lagi untuk teman Pro 2. Sambil menutup Pro 2 Hitlist edisi hari ini, kita bakal lanjut ke Muda Kreatif. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

2. Yaning masih di sini nemenin kamu di santai siang. Sudah waktunya untuk muda kreatif dan Yaning lagi cari hal-hal yang bisa membantu teman perdua untuk kamu yang lagi mau membangun bisnis ataupun lagi pingin berkecimpung di dunia industri kreatif dan ekonomi digital. Pokoknya informasi di Muda Kreatif hari ini akan membantu kamu supaya jadi lebih kreatif, supaya bisa lebih berkembang lagi ide-idenya. Dan yang pastinya aku akan menemani kamu di 1 jam ke depan. By the way, kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12.17. Jadi untuk teman perdua yang menantikan kumandang azan zuhur bisa melipir ke tempat atau ke masjid-masjid terdekat ya teman perdua. Next aku bakal puterin dulu beberapa single dan nanti kita bakal ngobrol bareng tentang Muda Kreatif.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Tahun Pro 2, kita mau bahas ini dulu sih. Tahun Pro 2 tuh udah tau gak sih klasifikasi asik? Apa aja sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan atau bidang-bidang yang masuk di dalam pelaku industri kreatif? Nah, yang pertama ada creator content dan juga influencer, yang dimana mereka-mereka ini adalah individu yang membangun personal branding dan menjangkau audiens secara masif melalui Instagram, TikTok, YouTube, sampai dengan podcast. Ada juga perusahaan media digital, jadi entitas formal atau jaringan media online yang terus bertransformasi teman Pro 2 ini mengelola diseminasi informasi dan juga hiburan seperti inisiatif kolaborasi media gitu ya, seperti New Media Forum. Kayak misalnya info-info lokal di Mataram. Nah, teman-teman produk pasti tahu apa aja ya kan yang ada di situ, media-medianya. Nah, itu tuh termasuk pelaku industri kreatif juga teman-teman produk. Ada juga startup teknologi atau pengembang platform, aplikasi dan ekosistem digital seperti layanan e-commerce ya, terus ada juga fintech ya teman-teman produk. Untuk e-commerce-nya, e-commerce lokal biasanya yang memfasilitasi transaksi dan juga interaksi. Yang terakhir ada rumah produksi dan juga agensi kreatif, kayak badan usaha seperti PT, terus ada juga yang memproduksi konten audiovisual kayak bikin film, animasi, dan kampanye pemasaran digital. Jadi ada banyak banget ya teman Pro 2 orang-orang yang berkecimpung di

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, walaupun memang pekerjaan sebagai seorang pelaku industri kreatif itu memang lagi besar-besarnya, lagi banyak banget peluangnya, tapi tentu saja ada tantangannya ya. Walaupun jadi motor penggerak ekonomi baru, pelaku industri ini menghadapi tantangan walau minimnya akses pendanaan ya. Oke. Jadi tantangannya itu seperti minimnya akses pendanaan perbankan ya, dan kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Di sisi lain, penggunaan media digital memberikan peluang besar bagi pelaku kreatif lokal termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat tentunya untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun bisnis mereka secara mandiri. Jadi ada tantangannya, ada juga peluangnya gitu teman Pro 2. Walaupun ya masih dalam tahap penyempurnaan juga sih ya, tapi semoga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk bisnis ataupun segala sesuatu industri yang berjalan di industri kreatif digital bisa mempermudah kita semua untuk lebih maju, lebih sukses lagi, lebih meningkat lagi daya jualnya dan juga ekonomi tentunya. Nah, teman Pro 2, karena ini udah mepet-mepet banget ya ternyata ke pukul 13. Jadi ini waktunya Yaning untuk pamit dulu dari Muda Kreatif. Tenang-tenang, Yaning belum pergi kemana-mana karena ini masih ada satu lagi, yaitu Zona Olahraga, untuk menemani kamu dengan informasi-informasi olahraga terupdate. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.2 FM, Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah ready kah dengan informasi olahraga? Bentar ya, aku bakalan cari informasi olahraganya tahun Pro 2. Kamu mau berita atau informasi olahraga seputar apa nih? Mau bulu tangkis, mau sepak bola, mau football mungkin? Bentar ya, bakal aku kasih tahu teman Pro 2 satu per satu ya. Oke, basket juga ada nih. Kita lihat lagi ke oke, ada juga MotoGP sepertinya. Tadi aku bakalan bacain lebih lengkapnya teman Pro 2, tapi yang jelas ada beberapa single yang mau melipir dulu ke telinga teman Pro 2. Ada Noah, Sabrina Leonor, dan juga Nadib Basalamah.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Pro 2. Ini dia informasi olahraga pertama, yaitu Paris Saint-Germain ya, tahun Pro 2 mengalahkan Arsenal pada laga final di Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest pada hari Minggu ke hari ini tahun Pro 2 ya. Dan kemenangan ini menandai penorehan sejarah bagi klub asal Prancis itu di pentas Eropa karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions. PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Kusmin Dembele menyamakan kedudukan ya lewat titik putih di babak kedua.

era Liga Champions modern sejak 1992, 1993 PSG menjadi klub kedua yang mampu mencatatkan prestasi itu setelah Real Madrid ya teman pro 2 dan klub raksasa Spanyol tersebut. Sebelumnya pernah menjadi juara 3 musim beruntun pada 2015, 2016 hingga 2017, 2018. Wow, banyak banget ya teman pro 2. Kalau dihitung-hitung nih, sejak era European Cup PSG ini menjadi klub ke-9 yang mampu meraih gelar minimal 2 kali berturut-turut, yang sebelumnya pencapaian serupa pernah dilakukan Real Madrid, Benfica, Inter Milan, ada juga Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Liverpool, Nottingham Forest dan juga AC Milan. Wow wow wow wow. Ini kalau kita bahas soal sepak bola, kayaknya aku biarin teman pro 2 aja yang angkat bicara ya. Jadi kalau gitu teman pro 2, karena masih ada informasi olahraga lainnya yang menanti, aku bakal lanjut lagi untuk putarkan kamu single-single yang satu ini.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Produk informasi olahraga berikutnya, ini ada Dewa United yang terlalu tangguh dan menjadikan host ya tersingkir di playoff IBL Gopay 2026. Jadi Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL Gopay 2026 setelah menang meyakinkan atas Tangerang Hawks Basketball dengan skor 102-70. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Dewa United Arena tepat di hari Sabtu kemarin ya. Dan hasil tersebut membuat Dewa United menyapu bersih seri playoff dengan keunggulan 2-0, sementara Hawks harus mengakhiri perjalanan mereka lebih awal di musim ini. Bermain di kandang sendiri, Dewa United langsung menunjukkan dominasinya lawan Pro 2 di mana tim tuan rumah terus mengandalkan permainan sejak awal hingga akhir pertandingan. Dewa tampil efektif dengan memasukkan 40 tembakan dari 70 percobaan. Caleb Raymond gemilang bersama dengan kawan-kawan juga menghasilkan 14 tembakan 3 angka atau 3 point sepanjang laga. Keunggulan tim tuan rumah terlihat dari produktivitas serangan di arena point ya, di mana Dewa tercatat membukukan 52 poin dari wilayah dekat ring lawan. Permainan cepat juga jadi salah satu senjata utama tim asal Banten tersebut di lawan Pro 2. Mereka mencetak 19 poin dari situasi fast break di sepanjang pertandingan. Kesalahan Hawks sendiri itu turut dimanfaatkan ya dengan baik oleh tuan rumah, sebanyak 14 turnover lawan berhasil dikonversi menjadi 21 poin. Di babak semifinal, Dewa akan menghadapi Pelita Jaya Jakarta yang benar-benar pastinya jadi lawan yang berat banget, di mana klub basket milik keluarga Bakri tersebut lolos setelah menyingkirkan Rans Simba Bogor. Nah, kalau informasi tentang Pelita Jaya Jakarta kemarin aku udah ini sih udah bacain ya, di mana Pelita Jaya ini memang tangguh banget, kuat banget ya, tim basket yang kuat banget ya. Jadi Hawks harus semangat juga, tapi melihat gimana tempo permainan dari kedua tim ini sangat luar biasa. Aku yakin ini bakal jadi pertandingan yang seru. Ah, seandainya aku ada di Jakarta ya, aku pasti bakal datang nonton.

2. Karena udah di penghujung untuk perjumpaan kita hari ini, jadi Ening harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Sekarang beneran pamit ya. Karena waktu Ening untuk menemani kamu di Santai Siang edisi hari ini sudah selesai. Setelah ini masih ada penyiar lainnya tentu yang akan menemani teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada Dipa yang menemani kamu sampai nanti di pukul 7 malam. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang selalu setia dengerin Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan semoga teman-teman Pro 2 menikmati akhir pekannya hari ini. See you, bye-bye.

I'm going to go to the next one.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

104.7 teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram bakal nemenin kamu tentunya di santai siang pada siang hari ini ya. Dan teman Pro 2 buat kamu yang mau tahu informasi entertainment terbaru, pas banget kita masuk ke segmen Entertainment Today. So, nanti bakalan ada informasi seputar entertainment terbaru buat kamu yang bakal Dipa hadirkan di Pro 2 dari jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Kayak gimana nanti informasi entertainment terupdate? Tungguin aja. Pas banget nih kita di end of month ya, di akhir bulan Mei. Apa nih yang paling membagongkan? Apakah kita bakal recap informasi entertainment sebulan ini seperti apa, teman Pro 2? Nanti let's see ya. Oke. Setelah ini dari singlenya si Nayaka, kita ke Mahalini, ada Syarafi dan juga Samuel Cipta.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

digemari oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam di Lombok. Ada beberapa makna filosofi yang terkandung di dalamnya, di antaranya Pulau Lombok dengan mayoritas penduduknya Muslim senantiasa mengutamakan silaturahim di antara sesama manusia sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau

Oke, Senja Sudut Kota by Samuel Cipta teman Bro 2. Aduh, kalau senja-senja tuh kita emang pasnya tuh nikmatin sudut kota ya. Apalagi sudut kota Mataram. Tapi sudut kota tuh di mana sih sudutnya tuh gitu lah. Sudut siku-siku kah atau sudut apa gitu kan? Tapi teman Bro 2 ngomong-ngomongin Samuel ya. Samuel ini ternyata lagi dekat sama Nabila Taqiyah tau gak sih? Jadi kan mereka nih berdua sama-sama jebolan ajang pencarian bakat kan gitu kan. Ya dikenal dengan shipping lah gitu ya. Banyak yang nge-ship mereka gitu. Akhirnya mereka kolaborasi musik sampai akhirnya buat konten bareng. Terus kok makin lama makin sering tampil berdua gitu. Ya walaupun bedanya 2 tahun ya mereka. Si Samuel kan 2003. Terus si Nabila kan 2005 tuh, ya kan? Tapi keduanya ini gak cuma sering buat konten TikTok atau YouTube berdua, ada beberapa kali event yang samaan gitu loh. Salah satu momennya itu mereka tampil di sebuah acara di mana mereka tuh juga berhasil menangin pertandingan padel teman Pro 2. Aduh, ini kemarin juga lewat di TikToknya Dipa ya. Dia tuh lagi jalan-jalan berduaan di mall, terus pegangan tangan, lucu banget deh disembunyiin tangannya tuh. Tapi enggak diduga-duga ya, siapa sangka gitu ya. Samuel sama si Nabila. Dulu tuh kan si Samuel Cipta ini dulunya di shipping sama si Tiara Andini kan. Nah, makanya waktu tuh dulu Samuel Tiara hashtagnya tuh banyak banget ya kan. Tapi siapa sangka akhirnya dia melebuhkan hati ke Nabila Taqiyah. Kalau yang kita tahu kan Nabila Taqiyah ini dulunya sempat sama Nyoman Paul ya. Tapi sekarang si Paul ke Keisha tuh, sama Keisha sekarang. Aduh, ini muter-muter di sana nih circle-nya ya. Tapi anyway teman Bro 2, menurut kamu nih kira-kira si Nabila Taqiyah ini apakah serius nih sama Samuel Cipta, dan begitu pun sebaliknya, apakah Samuel Cipta ini serius sama Nabila Taqiyah? Kita cari tahu nanti ya teman Bro 2.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih di Entertainment Today. Dan teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau Dipa tuh sekarang kalau lagi ngelamun-ngelamun dikit, Dipa tuh kayak kepikiran lagu Nona tahu, jalan-jalan dengan sepatu roda. Itu tuh Dipa kayak refleks gitu loh, teman Pro 2. Kayak versinya si Kristi itu, partnya si Kristi itu Dipa terngiang-ngiang banget yang udah siap belum itu ya. Tapi sekarang girl group ini tercatat masuk ke daftar Forbes 30 Under 30. Wow, ini grup girl pertama Indonesia ya yang masuk Forbes 30 Under 30. Jadi Nona ini kan grup musik pertama ya asal Indonesia, perempuan lagi nih yang gabung di 88 Rising gitu kan. Dan Nona sendiri itu kan namanya semakin dikenal pas Head in the Clouds 88 Rising di LA waktu itu ya. And kayaknya emang cuma Nona nih yang jadi yang pertama ya dari grup girl Indonesia yang masuk Forbes. Congratulations. Selain itu ada Tiara Andini juga. Terus kemarin ada juga si siapa namanya yang kolektor mainan tuh teman Pro 2 yang masuk Forbes. Jadi dia tuh ada Medi ya, Medi Renaldi. Itu Dipa tuh suka banget konten-kontennya karena dia kan unboxing mainan gitu ya. Dia tuh mainannya tuh benar-benar premium. Terus Dipa searching harganya tuh mahal-mahal banget, enggak cuma 100-200 ribu, tapi sampai ada yang 20 juta, 30 juta. Wow, buat cuma mainan. Tapi itu namanya hobi yang dibayar ya. Kan dia buat video-video sampai akhirnya videonya rame terus dimonetasi. Ya balik lagi duitnya ke dia sih sebenarnya ya. Tapi itulah enaknya ya kalau hobi kita jadi duit gitu ya teman Bro 2. Jadi gak berat-berat banget sebenarnya, cuman lebih ke tanggung jawabnya sih. Kayak kita udah komit nih jadiin hobi kita sebagai penghasilan, ya udah kita harus ngejalanin itu, ya gak sih? Tapi ya congratulations sekali lagi buat si Kristi. Yang mana ini ada Kristi, si Esther, Baila, dan juga Shaz di Nona ini akhirnya finally dalam waktu singkat ya masuk Forbes 30 Under 30. Emang ya si Kristi dengan gaya ngejengkangnya ini kayaknya buat si Nona ini lebih terkenal lagi nih teman Bro 2. Gimana? Kamu happy gak dengar Nona bisa masuk Forbes 30 Under 30?

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Oke, itu dia Zia dan Miki. Aku udah lupa teman Pro 2. Dan aku udah dulu ya nemenin kamu di Santai Siang teman Pro 2. Karena setelah ini bakal ada Pro 2 Jakarta dulu. Ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 dari Pro 2 RRI Jakarta. Bakal ada penyiar-penyiar favorit kamu dari Pro 2 Jakarta yang nemenin. So, diplomasi barengan sama kamu juga nanti sampai jam 7 malam. Don't go to anywhere.

0: juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa. No.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: malu-malu. Naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4. Four.

0: Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Pro 2 kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor Swift

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk

0: teman terbaik kamu.
1: Brodu FM Mataram. Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

Abah lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

0: Oke teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah, waktunya kita masuk ke segmen Senjata Fakur tentunya. Dalam 1 jam ke depan sampai jam 7 nanti Dipa bakal nemenin kamu di Senjata Fakur, bakal ada single-single religi penyejuk hati yang tentunya bakal menyejukkan hati kita semua. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita akan mendengarkan dulu untuk dikumandangkan azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. So please don't go to anywhere and keep stay tuned on 104.2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. And I hope you are doing well. Dipa harap kamu sehat terus, teman Pro 2. Mungkin di bulan Mei ini banyak yang merasa, oh aku great di sini, aku cocok di A, cocok di B, cocok di C. Tapi kadang mungkin di bulan Mei ini banyak yang merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan orang yang tersayang, orang terdekatnya, kehilangan mungkin pekerjaan, kehilangan apapun, barang, dan sebagainya. Tapi tahu gak sih, teman Pro 2? Ternyata ada loh rejeki yang datang dari jalur kehilangan. Percaya gak sama itu, teman Pro 2? Entah kehilangan karena pekerjaan, bisnis, relasi, atau mungkin hubungan romantis sama teman-teman kamu gitu ya, atau pasangan gitu kan. Kayak selalu aja ada hal baik setelahnya. Bukannya Dipa maksud buat meromantisasi kehilangan ya sebenarnya. Ya namanya kehilangan kan pasti rasanya gak enak ya. Tapi ini tentang belajar ngelihat kebaikan dari setiap kejadian yang terjadi gitu loh. Awalnya mungkin ngerasa kayak, kenapa aku sih? Pas momennya udah lewat baru sadar gitu loh, bahwa oh ternyata itu memang diizinkan terjadi biar ngebuka pintu-pintu yang baru. Karena di dunia ini tuh sebagian besar sifatnya itu kan gak kekal ya, dan bukan milik kita selamanya juga. Jadi selama masih ada, ya masih ada gitu ya, ya dimaksimalin gitu kan. Kalau pergi atau hilang ya mari kembali melanjutkan hidup. Tapi intinya siapapun kamu nih, teman Bro 2 ya, yang lagi down apalagi soal duniawi, percaya deh, Tuhan tuh sayang sama kita tau. Tuhan tuh mau ngumpulin amal kebaikan kita, mungkin dari sabar atau ikhlasnya. Jadi selagi kita masih dikasih nafas, berarti masih ada harapan di hidup ini. Dan kehilangan tuh bukan berarti Tuhan gak sayang ya, tapi Tuhan tuh mau kasih lebih dari yang kemarin. Atau mungkin kehilangan orang tersayang juga mungkin Tuhan mau kita tuh banyak amalannya gitu loh, seperti sabar dan ikhlas. Tetap semangat pokoknya, teman Pro 2. Selama teman-teman Pro 2 tuh taruh Tuhan dalam hati teman Pro 2 gitu ya, fokus aja buat kehidupan itu. Oke? Okay? Semangat teman Pro 2.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Mengenal pribahasa Samawa, tinggi olat, tinggi paruak. Artinya, semakin tinggi cita-cita, semakin tinggi dan banyak tantangannya.

Hai teman Pro 2 dan teman Pro 2, buat kamu yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan and enjoy hari minggunya, karena besok masih tanggal merah ya, buat yang kerja masih libur. Teman Pro 2, di bulan Mei ini apakah masih ada yang ganjel dalam hati kamu? Kalau masih ada, yuk ketika masih ada yang ganjel, dimaafkan dulu orang-orang yang mungkin nyakitin hati kamu sebulan ini gitu ya. Atau mungkin memutuskan untuk memaafkan orang lain atas apa yang mereka lakukan, dan maafin diri sendiri atas kejadian di masa lalu, belajar lebih legowo ya. Mungkin ada 1-2 hal yang gak sesuai keinginan kita di bulan ini, di bulan Mei ini ya. Tapi kalau hati kita tenang, percaya deh, kalau kita hatinya tenang, gak dikuasai amarah dan dengki, kita tuh bakal menjalani kehidupan secara lebih leluasa. Dan ini tuh hal yang menarik, hal-hal baik termasuk rezeki ya. Jadi rukunlah dalam hidup, nanti juga rezeki bakal mengalir sendirinya. Caranya ikhlas gimana? Kalau kamu nanya gimana? Dipa juga on process for that. Bisa juga dengan afirmasi, misalnya kayak saya ikhlas, saya milih ikhlas, diulang terus-terusan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang telah terjadi yang udah berlalu ya udah gitu kan. Itu termasuk ampuh sih menurut Dipa. Gimana caranya dari kamu teman Pro 2? Mungkin kamu punya cara sendiri dan beda-beda orang, beda-beda cara gitu kan ya. Jadi cari cara terbaik kamu sih menurut Dipa. Oke, teman Pro 2. Thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam berapa Dipa berudara ya. Dari jam 2. And setelah ini bakal ada Nadia ya, yang bakal nemenin kamu. So Dipa yang bertugas signing out. Thank you for stay tune and bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

me tell you.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, gam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, gam.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kami.

malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa-biasa dengerin lagu-lagu

pop mungkin bisa dengar lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti benar.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Pro 2, hai. Gimana kabar kamu, Tom Pro 2? Di malam, bukan malam, iya benar sih, malam Senin ya, Tom Pro 2, minggu malam ini bareng Nadia lagi menemani kamu di sini. Wow, gimana kabar kamu, Tom Pro 2, di hari minggu ini? Besok, walaupun libur ya sebenarnya, tapi ada loh beberapa dari kamu yang upacara nih. Semangat ya, Tom Pro 2, aku pun harus bangun pagi ini besok. Waduh, itu PR banget sebenarnya, Tom Pro 2. Tapi aku yakin kamu pasti udah menikmati hari libur kamu kan. Kemarin libur, sekarang libur. Hari Jumat kemarin itu hari kejepit. Tapi walaupun hari kejepit banyak yang masuk ya, luar biasa sekali kamu, Tom Pro 2. Pokoknya semangat terus ya buat kamu yang melaksanakan kewajiban kamu dengan sepenuh hati. Oh my God, semangat terus, oke? Dan sekarang nih, Tom Pro 2, aku ada... Kok aku sih, kita semua itu ada di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi cerita penutup hari. So, buat kamu Tom Pro 2 yang butuh teman cerita, yang butuh didengerin keluh kesahnya, mungkin kamu beberapa hari ini kayak capek, atau mungkin capek makan daging terus, bagi kesini ya Tom Pro 2. Aku juga pengen makan daging, walaupun udah sih aku makan daging, tapi dikit sih. So, bagi-bagi aja deh. Kalau kamu gak mau bagi daging kamu, gak apa-apa. Kamu bagi cerita-cerita kamu aja. Walaupun ya tetap kita dengerin sih, Tom Pro 2. Atau mungkin buat kamu yang mau bagi-bagi duit, boleh banget. Oke, gimana sih caranya Nadia kalau kita mau berbagi cerita di Pro 2 FM Mataram ini? Itu gampang banget loh, Tom Pro 2. Kamu langsung aja DM IG kita di @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-057-000. Atau buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, langsung aja merapat ke sana ya, Tom Pro 2. Tinggal komen-komen aja di live chatnya. Oke, oke, oke. Kalau gitu, sebelum itu ya, Tom Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk. Dan di sini udah ada single dari Fiera Tail, ada dari Pamungkas, dan ada dari Perunggu. Wow, suka banget aku nih ketiga single kita, Tom Pro 2. Yang mana duluan ya kita puterin? Karena ketiganya bagus sih menurut aku. Langsung aja deh kalau gitu kita puterin satu-satu dulu ya, Tom Pro 2. Dari Fiera Tail dulu, habis itu ke Perunggu, baru ke Pamungkas. Oke, okay? Jadi buat kamu yang mau cerita, kita tungguin sampai jam 11 malam.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tom Pro 2, sebelum kamu yang cerita, Nadia dulu deh yang mau cerita. Kalau hari ini ya, aku happy karena gak tau kenapa random banget hari ini aku tuh ketemu orang, dan tiba-tiba aja orang tuh bilang kalau dia tuh bisa baca, apa ya, istilah kayak dia tuh punya penglihatan masa depan gitu deh, Tom Pro 2. Intinya yang baik-baik. Aku sih sebenarnya tipe yang percaya gak percaya sih sama hal begituan ya, Tom Pro 2. Tapi kalau emang dia bagus, baik, aku ambil sisi positifnya aja sih. Dan pernyataan dari beliau itu intinya ya bikin aku happy sih hari ini. Dan aku gak tahu, ya yang penting aku ya udah doain aja deh, semoga yang dikatakan oleh mbak itu benar ya, Tom Pro 2. Anyway, kamu pernah gak sih kayak gitu? Atau mungkin kayak random aja ketemu orang yang katanya tuh bisa melihat masa depan, bisa membaca karakter kamu dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu nih, itu gimana tuh kalau ketemu orang kayak gitu sama Pro 2? Kamu oke-oke aja kan? Atau kayak mau banget nih aku? Atau malah kayak gak mau banget? Soalnya dulu ada guru aku ya, guru SMA aku, rumornya sih beliau bisa melihat masa depan, alias kayak bisa ya membaca masa depan kita dan lain-lain gitu sih. Nah, waktu itu aku gak tahu kenapa ya, si bapak ini kayak sering aja gitu, kayak sini aku bacain gitu loh masa depan kamu. Tapi kayak aku gak berani, real aku tidak berani ya Tom Pro 2. Jadi waktu dulu aku selalu menolak kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa kalau makin kesini ya, aku pengen aja sih sebenarnya. Ya balik lagi, just have fun aja sih Tom Pro 2. Gak yang kayak percaya-percaya banget sih sebenarnya. Tapi itu salah satu hal yang bisa bikin mood aku naik sih, kalau yang baik-baik ya Tom Pro 2. Nah kalau kamu nih, gimana nih hari ini Tom Pro 2? Ada gak sih hal yang bikin mood kamu baik di malam hari ini? Boleh dong kamu sharing ke kita ya Tom Pro 2. Aku tungguin sampai jam 11 malam.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahun Pro 2, apa sih harapan kamu ya di tahun 2026 ini yang mungkin belum terlaksana, yang mungkin masih kamu angan-angenin Tahun Pro 2? Aku ada sih Tahun Pro 2, tapi alhamdulillahnya satu persatu mimpi-mimpi aku itu hampir tercapai, walaupun belum sepenuhnya, karena aku yakin setiap dari kita yang Tahun Pro 2 itu banyak banget mimpi-mimpi yang udah kita list, dan ya mungkin satu-satu dulu ya diwujudin. Nah, salah satunya nih Tahun Pro 2, bentar lagi aku mau merayakan 10 tahun pertemanan aku sama sahabat aku di luar kota. Kayak wow, ini tuh salah satu kota yang bagi aku kayak apa ya, istilahnya kita berdua itu idam-idamkan gitu loh Tahun Pro 2. Kita dambakan banget, kita pengen banget kesana Tahun Pro 2 kayak gitu. Dan ya gitu deh Tahun Pro 2 pokoknya. Jadi ini udah berbulan-bulan sih kita kayak awalnya sekedar obrolan aja, kayak pengen deh kesini gitu, iya lagi kayak gitu kan. Gimana kalau kita merayakan 10 tahun pertemanan kita di situ? Kan seru banget ya. Intinya kayak gitu Tahun Pro 2, dan ya doakan ya semoga beneran bisa Tahun Pro 2. And I'm so excited, tapi deg-degan juga karena ini kali pertama aku keluar kota tanpa orang tua aku ya Tahun Pro 2. Jadi deg-degannya itu ada banget. Tapi ngerti kan deg-degan yang excited banget gitu loh Tahun Pro 2, itu yang aku rasain. Dan mungkin ini bakal seru banget di ekspektasi aku, karena aku bareng sahabat aku yang udah aku kenal 10 tahun. Dan ya pasti seru nih Tahun Pro 2 gitu. Doakan aja ya Tahun Pro 2. Intinya seperti itu Tahun Pro 2. Kalau kamu ada gak nih Tahun Pro 2 kayak ya tempat atau wishlist kamu bareng sahabat kamu, ada gak tuh? Kalau ada boleh dong sharing-sharing Tahun Pro 2 ke aku, karena barangkali ya aku bisa mendapatkan referensi dan inspirasi dari kalian dan sahabat kalian.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

benar sih tahun pro 2 cuman Tuhan ya yang tahu segala sesuatu yang bakal terjadi gitu ya. Bahkan mungkin ketika kamu sudah menganggap orang itu adalah orang yang tepat banget, itu kamu yakin banget nih dia orang yang pas tahun pro 2, itu belum tentu loh. Barangkali memang ya kamu awalnya dideketin dulu nih gitu kan. Dan ya udah, kalau emang bukan dia orangnya, mau seklop apapun kamu pasti ada aja celahnya untuk berpisah. Sakit sih tahun pro 2 sebenarnya, tapi emang kenyataan itu bakal kayak gitu. Dan kamu percaya gak sih tahun pro 2, setiap orang yang hadir di hidup kamu itu membawa pembelajaran? Aku percaya banget akan hal itu. Jadi sebenarnya aku tuh tipe yang tidak pernah menyesali apapun yang terjadi ya. Maksudnya kayak ya siapapun orang yang pernah hadir di kehidupan kita, ya mungkin agak sakit gitu kan ya tahun pro 2, tapi ya kita pasti dapat pembelajaran dari si orang itu gitu loh. Dan gak tahu kenapa tahun pro 2, setelah aku ini ya, setelah aku percaya akan hal itu, aku tuh kayak gak pernah takut gitu loh untuk ketemu orang baru lagi kayak gitu. Jadi dulu aku sempat kayak gak mau deh kayak ketemu orang baru dan lain sebagainya, karena kayak misalnya nih takut disakitin lagi lah apalah segala macam gitu ya. Ada rasa kayak aduh, kayak udah tidak ada tenaga ya tahun pro 2 untuk memulai lagi misalnya kayak gitu. Nah, tapi setelah aku apa ya memahami kayak setiap orang di dalam hidup kita tuh pasti membawa pembelajaran, aku kayak apa ya istilahnya, kayak lebih legowo aja, kayak ya udah terima aja gitu loh. Karena aku yakin akan hal itu gitu. Gitu sih. Jadi buat kamu nih tahun pro 2 yang sekarang mungkin rada susah untuk membuka hati, itu enggak apa-apa banget. Ya, memang sih enggak gampang ya tahun pro 2, tapi ya udah, pelan-pelan aja, enggak usah terburu-buru, karena ya yang namanya hidup itu bukan lomba ya. Jadi, ya udah nikmatin aja hidup kamu sekarang dulu. Ya, ya udah, living your best life istilahnya ya tahun pro 2. Karena aku yakin tahun pro 2 di setiap ujung cerita kita itu pasti ada kisah indahnya. Bukan ujung aja sih tahun pro 2, mungkin sekarang bahkan yang gak kamu sadari segala macam ya tahun pro 2 itu bisa loh ada kisah indahnya juga. Sama nih kayak single dari Devano dan Nendrah ya, dengan kisah indah. So, langsung aja kita dengerin ya tahun pro 2.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Siapa nih nomor 2 orang yang teristimewa bagi kamu? Aduh, sebenarnya enak banget ya nomor 2 kalau punya seseorang yang teristimewa gitu loh. Apalagi orang itu bisa ngertiin kamu terus, bisa apa ya, kamu anggap rumah, bisa kamu anggap teman, sahabat, pasangan. Senang sekali sih pasti ya nomor 2. Dan intinya buat kamu yang sekarang udah punya pasangan, kata aku jaga deh pasangan kamu ya nomor 2. Maksudnya kamu jangan main-main gitu loh. Karena ya yang namanya dalam fase berhubungan itu pasti, apalagi dia udah lama ya hubungannya, itu pasti ada titik bosennya kayak gitu. Nah, tapi satu hal yang bikin kita bertahan terus tuh adalah komitmen nih nomor 2. Jadi kamu ingat aja deh, ingat terus komitmen kamu bareng pasangan kamu ya. Apalagi mungkin buat kamu yang istilahnya udah serius banget nih mau membawa pasangan kamu ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Karena kasihan gitu loh nomor 2, maksudnya kasihan KUA. Karena banyak banget KUA ya yang tiba-tiba masuk live terus kayak, ayo Kak nikah di KUA gratis, woy, kayak gitu-gitu. Jadi kan kayak kasihan ya, mungkin mereka juga lagi mencari target gitu kan. Ya udah kamu ikut serta aja deh dalam event-event KUA ya nomor 2. Jadi kapan nih nomor 2? Kapan nih kita ke KUA bareng?

0: Oke Google, menuju Jalan Pejanggi dan putar RRI Playgo.
1: Menuju Jalan Pejanggi dan memutar RRI Playgo.
2: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, putar musik sendiri lagi. Canggih betul.
0: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
2: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
0: Itu tuh, lihat tuh. Bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. Bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
1: Amit-amit jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
0: Tuh kan, Google aja ngerti.
3: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua.

Alright, Om Pradua, udah ada nih yang curhat sama kita ya. Ini dari Kak Inara yang cerita nih, Om Pradua, kalau dia tuh masih, apa ya, istilah kayak udah hilang kontak sih sama doinya gitu kan. Udah putus sih sebenarnya dan hilang kontak sama Om Pradua, tapi gak tahu kenapa intuisi dia tuh bilang kalau si doinya dia tuh bakal balik lagi. Cerita kayak gitu sama Om Pradua. Dan kamu kayak pernah gak sih ngerasain hal yang sama? Kayak istilahnya kamu udah berpisah sama orang, udah lama banget dan mungkin gak pernah ketemu lagi. Kayak real beneran berpisah banget nih kamu sama Om Pradua kayak gitu. Tapi kayak hati kamu tuh kayak tetap, apa ya, tetap ngerasain kalau si doi itu bakal balik lagi. I don't know why. Apakah itu yang namanya feminine intuition, Om Pradua? Yang mana sekarang banyak banget ya tren-trennya tentang feminine intuition itu ya, Om Pradua. Tapi aku salah satu orang yang percaya sih sama yang namanya intuisi ya, Om Pradua. Kayak kadang aku gak tahu ini lebih ke afirmasi atau bagaimana, Om Pradua. Tapi beneran kejadian gitu loh. Jadi istilahnya intuisi wanita tuh jangan diragukan deh, Om Pradua. Apalagi kata hati kamu ya, kata hati terdalam kamu, kayak sebenarnya dia tuh ngasih sinyal loh ke kamu gitu. Kadang kita kayak gak ngedengerin kata hati banget nih sama Pradua, padahal udah kasih sinyal banget nih. Tapi kita lebih kayak mentingin logika kali ya. Sebenarnya mentingin logika juga bagus sih Tom Pradua, tapi coba deh kamu sekali-kali tuh kayak dengerin kata hati kamu kayak gitu. Tapi ya udahlah, Tom Pradua, Nadia mau bilang sehat-sehat aja ya buat Kak Inara, dan semoga intuisi kamu benar ya, walaupun mungkin doi kamu udah entah di mana, Tom Pradua. Ya kita doakan saja, mungkin semoga Kak Inara lekas bertemu kembali ya dengan doinya yang entah itu di mana ya, Tom Pradua. Dan aku juga sempat sedih sih kalau ngebayangin kayak gitu, karena kadang kita kangen sama seseorang tapi kita udah nggak tahu orang itu di mana, Tom Pradua.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Alright, Om Pro 2 itu dia single dari siapa ya tadi itu? Dari Lila X Gea Indrawari dengan Janji. Aduh, sebenarnya nih ya Om Pro 2 kalau kita ngomongin janji itu bisa panjang banget ya. Nah, kamu nih Om Pro 2, kamu tipe orang yang misalnya nih dijanjiin sama orang tuh kamu tagi-tagi terus atau ya udah kayak ya enggak apa-apa, barangkali orang itu kayak emang enggak bisa segala macam. Kalau aku pribadi ya, jujur aku tuh tipe orang yang sebenarnya gak bisa banget dijanjiin ya. Karena bagi aku, kalau udah janji itu at least kamu ya tepatin gak sih Tom Pro 2? Ataupun kalau gak bisa ya kabarin gitu loh. Tapi jangan mendadak ya, kita sebenarnya gak tahu ya. Mungkin ada keperluan lain dan lain sebagainya nih Tom Pro 2. Tapi itu sih, karena bagi aku janji itu juga sebuah kepercayaan ya. Jadi ketika terucap janji itu rasanya kayak kita tuh percaya banget nih sama nih orang gitu loh Tom Pro 2. Giliran gak ditepatin rasanya rasa kepercayaan itu juga lama-lama agak terkikis tuh Tom Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati aja deh ya kalau ngomongin soal janji. Karena emang sakit banget tau Tong Pro 2 kalau misalnya kita dijanjiin ini, dijanjiin itu, dan barangkali kita sudah berekspektasi gitu ya, tapi gak bisa ternyata, ya itu sakit banget loh Tong Pro 2. Dan ya seperti itulah ya Tong Pro 2. Jadi buat kamu juga mungkin kata aku sih ya kayak yang tadi, jangan deh kalau kamu emang gak bisa-bisa banget jangan bilang janji. Okay, dan mungkin masih sebenarnya masih panjang ya obrolan kita seputar janji ini Tom Pro 2. Karena ya seru aja untuk diobrolin. Tapi sayang banget nih, ini sudah menempati pukul 22:58 yang artinya kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai. So thank you ya buat kamu Tom Pro 2 yang udah dengerin aku dari jam 9 tadi. Dan rasanya nih singkat banget Tom Pro 2. Karena ya gak tahu kenapa ya malam ini rasanya singkat banget. Rasanya baru aja aku duduk di sini udah jam 11 aja nih Tom Pro 2. Tapi tenang aja buat kamu yang masih pengen curhat, itu bisa setiap harinya kamu curhatin aja cerita kamu, tentunya di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Oke deh Tom Pro 2, kalau gitu ini adalah saatnya Nadia untuk pamit. Dan semoga tidur kamu nyenyak ya malam ini Tom Pro 2. Secara besok mungkin kamu harus upacara di pagi buta Tom Pro 2. Jadi siap-siap aja deh dari sekarang, kamu istirahat dari sekarang. Karena besok sudah Senin, walaupun besok sebenarnya libur ya Tom Pro 2, tapi ada beberapa instansi yang memang ada hadir upacara gitu loh. Ada upacaranya di pagi hari ya Tom Pro 2. Jadi semangat aja deh buat kamu ya Tom Pro 2. Kalau gitu Nadia pamit ya. Dadah bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Pro2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari kawasan Laku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

صدق.

0: Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu, Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, Iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh Iblis. Maka Iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan Iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
4: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
5: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama Yana dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival atau JJF 2026 di kawasan MySpeak 2 Tangerang pada hari Minggu 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang dan band legendaris Indonesia. Itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampilan utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel Caesar menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar genre musik. Kita lanjut ke berita kedua. Kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto selama 4 hari hanya ke negara Prancis. Agenda perjalanan ke negara tersebut dipastikan tidak memiliki rencana kunjungan kerja menuju ke berbagai negara lainnya. Pemerintah Indonesia melaksanakan kunjungan bilateral di Paris pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Informasi resmi mengenai kunjungan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Muhammad Kodari. Kodari menyebutkan rencana kunjungan kenegaraan tersebut sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa agenda pertemuan penting dengan Presiden Emmanuel Macron memang telah disiapkan sejak lama. Kunjungan kenegaraan ini dilaksanakan sebagai balasan atas kehadiran Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada 2025. Ia menjelaskan bahwa kedua negara sedang aktif membahas sejumlah kesepakatan target kerjasama bilateral strategis. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Ispada. Selamat pagi teman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sepada, selamat pagi teman perdua. Hello, good morning. Ya, udah agak lama aku tidak menemani teman perdua di pagi hari. Semoga aku gak kagok, gak kaku-kaku gitu ya menemani kamu pagi hari ini. Dan aku mau ngingetin teman perdua, mungkin untuk kamu yang lagi dengerin sepada kali ini, kayak oh hari ini tanggal merah, yay libur. Ups, coba kamu cek-cek lagi grup kantor kamu atau mungkin sekolah ya, karena hari ini adalah hari lahir Pancasila tahun Pro 2. Jadi cek-cek dulu apakah ada apel atau upacara hari ini, karena biasanya sih ada upacara ya. Jangan sampai karena kamu gak cek informasi terus kamu jadinya keskip ikut apel ataupun upacara dan malah alpa deh absennya. Jadi nomor 2, aku mau ingetin kalau hari ini adalah tanggal 1 Juni 2026. Sudah setengah tahun kita melalui tahun 2026 dan hari ini tepat di hari lahir Pancasila. Jadi kamu harus menjalani hari ini dengan penuh semangat. Apa sih resolusi-resolusi atau goals yang ingin kamu capai di bulan Juni ini? Apakah sudah mulai berjalan dari sepanjang tahun 2026 ini atau kayak ya udah baru bisa dimulai kali ini? Boleh banget cerita dan bagikan ke Yaning ya. Pokoknya ini pagi hari ini bakal nemenin teman-teman berdua di sepada sampai pukul 10 Indonesia Tengah. So pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tuned.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora, termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus, seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya, seperti dalam contoh kejadian berikut ini?

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak? Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram, Radio Republik Indonesia.

Udah, Jan Kevatin sama G Indralari rebutan aku gitu. Iya, yeah, sama Pro 2 ya. Semua bisa dengerin Neneng pagi hari ini. Kalau misalnya kamu gak bisa bawa radio kamu kemana-mana ya, lewat siaran celestial, kamu bisa dengerin Neneng melalui aplikasi RRI Digital. Karena RRI Digital bisa bantu kamu untuk dengerin seluruh program yang ada di RRI di seluruh Indonesia hanya dengan membawa satu barang aja, yaitu smartphone nih ya, teman Pro 2. Jadi yang penting kamu ada kuota, kamu tinggal pilih aja mau dengerin program apa dan yang ada di mana. Entah mungkin di Mataram, di Denpasar, di Singaraja, boleh banget ya teman Pro 2. Karena setiap pagi kita bakal menemani teman Pro 2 untuk menyemangati kamu, biar mood kamu jadi makin bagus. Yang bad mood makin bad mood, enggak dong, ya yang bad mood jadi good mood ya teman Pro 2 ya. Dan by the way, karena ini udah 6:30 sih teman Pro 2, aku mau ngingetin teman Pro 2 sebelum upacara, kamu lebih baik sarapan dulu ya. Ya yang ringan-ringan aja deh. Mungkin minum susu ya, atau minum makan sereal, atau mungkin bisa juga makan roti, makan scramble egg. Aduh, udah kayak makanan di hotel jadinya ya. Makan buah. Enak banget sih teman Pro 2. Kenapa? Biar nanti pas upacara kamu tidak tumbang ya. Karena kalau dulu zaman aku sekolah sih, dulu ada aja yang pingsan gitu kalau lagi upacara. Cuma aku tuh kayak bingung, kenapa kamu pingsan, kamu belum sarapan ya. Kayak aduh, sarapan dulu dong. Terus aku juga pernah ngerasa kayak gini, gimana sih rasanya pingsan. Kamu pernah pingsan gak sih teman Pro 2? Aku belum pernah lagi. Jangan-jangan sampai ya. Kemudian kita terus diberikan kesehatan, terus diberikan kebugaran jasmani dan juga rohani teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, aku mau kasih satu informasi cuaca teman Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Tapi ada satu single dulu yang harus lewat, baru setelah itu aku akan bacakan informasi cuaca langsung dari laman BMKG.

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2. Aku ingin aktivitas kamu hari ini berjalan dengan lancar. Jadi aku mau kasih informasi cuaca edisi 1 Juni 2026. Kita langsung mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya berawan dengan suhu udara di 24 derajat Celcius. Kelembapan udara di 67%. Kecepatan angin 5 km per jam dari arah tenggara. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius. Kelembapan udara di 49% ya teman Pro 2. Kecepatan angin 7 km per jam dari arah timur. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca masih tetap berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 49%. Kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Next, sore harinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga masih tetap berawan ya, suhu udara di 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 70%. Kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca berawan dengan suhu udara 22 derajat Celcius. Kelembapan udara 82%. Kecepatan angin 7 km per jam dari arah timur. Cuaca hari ini aman banget teman Pro 2, nggak panas, nggak basah juga karena nggak ada hujan sih katanya ya, cuman berawan-berawan aja. Ya untuk yang upacara nyaman lah ya, nggak kena terik matahari, tapi lumayan juga buat berjemur. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, sekian untuk informasi cuaca edisi hari ini. Aku bakal lanjut lagi chit-chat bareng sama kamu di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Teman terbaik.

0: jack it up.
1: Saran aku teman Pro 2, hari ini berangkatnya lebih awal aja biar kamu gak kejebak macet. Emangnya kenapa? Semua orang hari ini mau upacara, pastinya jadi rame. Dan ini memang hari Senin sih, aku ingatkan lagi ini adalah hari Senin. Walaupun kebanyakan habis upacara pada balik aja sih, langsung pulang gitu ya teman Pro 2. Tapi tetap aja, tolong ya semuanya berangkat lebih awal. Terus semuanya berangkat lebih awal, jadinya makin macet ya. Enggak. Dan tentu saja ending pagi hari ini ya, mumpung semuanya udah pada bangun, aku mau ngucapin selamat hari lahir Pancasila. Iya, semoga dengan peringatan hari lahir Pancasila ini kita kembali mengingat ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, makna-maknanya, nilai-nilainya, supaya kita gak kehilangan jati diri teman Pro 2 ya. Terus juga setelah ini Ning bakalan kasih teman Pro 2 beberapa informasi yang terupdate, yang terseru, yang termuter-muter pokoknya ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu beberapa single di pagi hari ini biar kamu semakin semangat.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Malam Pro2, kemarin kebetulan ya, aku tuh ngeliat satu kontennya Yura Yunita, tapi aku gak tau kayak itu kontennya udah agak lama deh. Cuman itu bikin aku tersentuh gitu, yaitu tentang guru. Ya, jadi Yura Yunita bilang kalau guru tuh perannya tuh besar banget, bukan untuk merubah dunia, tapi merubah anak-anak yang dia didik gitu, jadi lebih baik, jadi lebih manernya lebih bagus, jadi lebih pintar. Wah, pokoknya luar biasa banget. Jadi seorang guru itu tidak mudah, Tuan Pro 2. Tapi kamu harus bangga ketika kamu adalah seorang guru ya. Nah, namanya jadi guru tuh pasti banyak banget tantangannya. Karena sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dikerjakan, guru tuh harus tetap kreatif gitu, Tuan Pro 2, untuk membuat anak-anak muridnya tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mencari tahu ya tentang apa sih ini, apa sih itu gitu ya. Bahkan untuk ujian gitu atau ulangan. Nah, aku rasa ada seorang guru di sini yang punya cara sangat unik ya untuk membuat muridnya tuh tidak merasa sedih atau tersinggung atau merasa kecil untuk nilai yang dia dapatkan. Karena guru SD ini ya di Bali itu mengoreksi lembar jawaban siswa tuh dengan doodle, dengan gambar. Jadi ada seorang guru sekolah dasar di Bali namanya Putu Putri Adelia Safitri, Tuan Pro 2, yang mendapatkan perhatian secara online setelah membagikan cara kreatifnya untuk menilai karya siswa. Daripada meninggalkan nilai standar kayak udah 10 atau 20, kecil banget ya, 80, 100 gitu ya, Tuan Pro 2 ya. Dia menilai dengan menambahkan coretan sederhana dan catatan pribadi yang disesuaikan dengan kepribadian setiap anak. Jadi apa yang didapatkan sama anaknya, misalnya ini salah, harusnya tuh begini, harus begitu, dibuatin gambar gitu ya, bukan kayak ditulis dengan catatan dengan huruf gitu, Tuan Pro 2. Nah, awalnya sih itu cuman santai-santai aja gitu ya, diposting sama Kak Putu Putri Adelia Safitri di sosial media, dan dengan cepat bergema di kalangan orang tua siswa mungkin atau ya seumuran lah Gen Z, ya dimana ini tuh jadi sesuatu yang menarik dan cukup unik gitu ya, Tuan Pro 2 ya. Selain itu, Kak Putu Putri Adelia Safitri ini juga dipuji oleh netizen untuk kreativitasnya dan juga ide cemerlangnya yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk guru-guru lainnya. Kalau mungkin Kak Safitri kasihnya gambar, kamu kasihnya puisi, boleh kali ya, Tuan Pro 2.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

informasi berikutnya tolong Pro 2. Ini kayak berguna banget sih untuk kita semua, karena jujur akhir-akhir ini aku tuh rada takut ngenerima chat, telepon dari nomor yang gak dikenal ya. Karena itu bisa jadi sebuah modus untuk melakukan penipuan. Check it out. Kadang juga ada dari pihak-pihak tertentu gitu ya yang menawarkan ya you know produk-produk atau kayak nawarin ngutang. Itu akhir-akhir ini lagi sering banget gitu. Apakah karena kita terlihat lagi kesulitan ekonomi gitu ya? Enggak sih teman produk ya. Tapi yang jelas dari tanggal 1 Juli 2026 ini ya, bulan depan, registrasi SIM card itu harus pakai verifikasi wajah untuk cegah identitas palsu dan juga spam call. Bagus banget menurut aku, karena kalau misalnya nih ada orang yang pakai nomor tersebut ya untuk melakukan tindak kejahatan, pasti pihak keamanan tuh jadi lebih mudah untuk mencari tahu atau mendeteksi pelakunya. Tapi memang kita harus hati-hati juga sih teman Pro 2. Ini kan membuktikan kalau wajah kita nih sekarang sangat berharga ya. Bisa disalahgunakan, siapa tahu nih kalau orangnya pinter, pada akhirnya waktu dia registrasi yang dia pakai muka orang lain. Kan bahaya juga ya teman Pro 2 ya. Jadi harus hati-hati juga, walaupun ini seperti membantu kita untuk lebih kayak double verification gitu ya. Tapi bisa juga ini menjadi sesuatu yang kayak you know bumerang untuk kita. Oke, informasi lengkapnya ya teman produk. Jadi mulai tanggal 1 Juli 2026 registrasi kartu SIM di Indonesia wajib menggunakan biometrik. Nah, teknologi face recognition ini akan mencocokkan identitas pelanggan langsung dengan data kependudukan atau dukcapil ya teman produk, dan mengganti metode registrasi NIK dan nomor KK yang selama ini dinilai rawan disalahgunakan. Bener banget, kalau kita masukin NIK dan juga KK kita, nanti ada aja orang-orang yang pakai nomor KK ataupun nomor KTP kita untuk hal-hal yang gak seharusnya. Kebijakan ini tuh menjadi respon atas maraknya kejahatan digital berbasis nomor seluler atau nomor HP ya teman Pro 2. Mulai dari spam call, terus ada juga phishing, sampai dengan menggunakan SIM anonim untuk aktivitas ilegal. Aku pernah banget namaku, fotoku tuh dipakai jadi identitas palsu buat minjem duit. Waduh, bener-bener deh ya. Berdasarkan catatan IASC dan Satgas Pasti, hingga April 2026 total dana korban kejahatan cyber yang dilaporkan itu mencapai 9,5 triliun rupiah ya. Registrasi dapat dilakukan melalui gerai layanan, aplikasi atau situs resmi masing-masing operator ya teman Pro 2. Dan Komdigi memastikan data verifikasi wajah hanya digunakan untuk pencocokan identitas dengan basis data Dukcapil ya. Pelanggan lama yang sudah terdaftar dengan NIK itu didorong untuk melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela. Jadi nanti tanggal 1 Juli ingat teman Pro 2, kamu harus pasang muka kamu ya, yang paling cantik, yang paling ganteng, untuk bikin verifikasi wajah di nomor SIM card kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi teman Pro2. Ini masih di sini untuk kasih kamu informasi-informasi terupdate yang jelas informasinya bakalan dibacain sekarang ya teman Pro2. Oke, lawan Pro2. Nah, ini ada masih tentang perlindungan data diri dan juga akun-akun entah akun apapun itu, akun media sosial ataupun akun perbankan kamu harus banget diperhatikan, terutama untuk passwordnya, karena password sekarang ini makin mudah dicuri. Jadi kamu harus simak beberapa cara simple untuk melindungi akun kamu yang bakal Nening sampaikan. So, sekarang ini teman Pro2 banyak banget serangan pencurian password atau password stealer yang makin marak di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Kaspersky mencatat ada lebih dari 1 juta serangan password stealer terhadap perusahaan di kawasan atau di Indonesia ya. Untuk Indonesia sendiri tuh mencatat 234.615 serangan. Dan sepanjang tahun naik 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun kenaikannya tidak setinggi negara lain sih teman Pro2, tapi angka serangan di Indonesia itu tetap tergolong besar. Filipina mencatat lonjakan tertinggi sebesar 41%, disusul Malaysia 33%, Singapura 25%, dan Vietnam 21%. Artinya ancaman pencurian kredensial itu kini menjadi masalah regional yang terus berkembang, gak cuma Indonesia aja. Jadi password stealer itu adalah malware yang dirancang khusus untuk mencuri data sandi dan informasi akun pengguna. Program ini berbahaya banget teman Pro2, bisa mengambil data dari browser, file cache, ada juga dari cookie, hingga akses di dompet, aset kripto, terus juga masih banyak lagi ya. Dan banyak pengguna tuh bahkan tidak sadar kalau perangkatnya itu sudah terinfeksi atau terkena malware ini teman Pro2. Nah, setelah data berhasil dicuri, pelaku cyber bisa memanfaatkannya untuk berbagai aksi kejahatan, mulai dari menguras rekening, mencuri identitas, melakukan pemerasan, sampai pembajakan akun untuk serangan berikutnya. Kayak misalnya pakai akun kamu untuk menipu orang lain. Satu password aja bocor teman Pro2 itu bisa membuka akses ke banyak akun sekaligus. Jadi ada beberapa cara yang bakal aku kasih ke teman Pro2, tapi aku kasih setelah single-single yang lewat ini.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jack it up. Lanjut lagi tahun nomor 2 ngobrol soal cara untuk melindungi data diri kamu. Pokoknya password kamu jangan sampai ketahuan sama cyber stealer, karena itu bahaya banget ya tahun nomor 2. Ini menurut Managing Director Asia Pacific Kaspersky, yaitu Adrian Hia ya, tahun nomor 2. Password stealer itu masih menjadi senjata favorit pelaku cyber karena menyerang pintu depan ya untuk perusahaan, yaitu kredensial pengguna. Nah, jadi ketika username dan juga password berhasil dicuri, banyak lapisan keamanan lain yang menjadi tidak berguna. Ya walaupun kayak dipasang berlapis-lapis tapi kalau udah ketahuan username dan juga passwordnya, ya udah selesai gitu ya tahun nomor 2. Nah, Kaspersky sendiri menganalisis kalau 193 juta password yang bocor dari dan juga menemukan fakta yang cukup mengkhawatirkan, sebanyak 45% password itu dapat dibobol dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, karena itu perusahaan mulai didorong menggunakan password manager untuk membuat dan juga menyimpan password yang lebih kompleks. Kayak misalnya kalau kamu bikin password tuh disarankan ada angkanya, ada tanda bacanya, kayak gitu ya teman berdua ya. Nah, langkah lain yang direkomendasikan adalah audit kredensial secara rutin, membatasi akses pengguna, dan juga merapikan autentikasi multifaktor atau MPA tahun produk. Tujuannya sederhana, untuk memperkecil peluang akun diretas. Kayak ada orang-orang yang rutin mengganti passwordnya gitulah tahun produk. Nah, untuk pengguna individu, kebiasaan memakai password yang sama di banyak layanan itu juga perlu ditinggalkan ya, kayak semua akun satu password yang sama. Karena kalau misalnya satu akun bocor ya, akun yang lain juga bisa dibobol. Menggunakan password yang berbeda untuk setiap platform sekarang ini bukan lagi pilihan tapi kebutuhan ya teman produk, bahkan keharusan. Hindari password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama keluarga, atau nama hewan peliharaan. Sebagai lapisan keamanan tambahan, aktifkan juga autentikasi dua faktor atau 2FA ya teman produk, 2FA. Ya supaya akunnya jadi tetap terlindungi walaupun password berhasil diketahui oleh orang lain. Jadi kayak okay, pintu gerbang pertama berhasil nih, tapi masih ada yang lainnya lagi ternyata. Dan di era serangan cyber yang semakin canggih ini, password kuat itu belum tentu cukup ya tuan produa. Jadi kalau misalnya di akun-akun sosial media kamu atau akun email kamu, itu ada saran untuk you know, di double aja ke amanannya, ikut aja tahun pro 2. Dan ingat, jangan sampai memasukkan kayak tanggal lahir kamu, informasi-informasi pribadi kamu sebagai password ya, kalau bisa sesuatu yang gak mudah ditebak gitu ya. Oke lah kalau gitu tahun pro 2, semoga informasi tentang password ini bisa berguna untuk teman pro 2 supaya akun-akun kamu jadi semakin aman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.